Ale Ramis ke muniya ge emile pa fani kai samahi ke amrit lawa ke ekki ka kuriya dairu ka by far lo bibi ma den hitu ga tafat hen ka li husas ta ke diren pashan den bunam beenu wa waha ka bunam bi ma jehilum be metel mikal eta husas ta ke eta goetta ke wan ena me sama lo wa mi ha penu ni ma muunu mate nuuni muun ge haraka eta kundul ge ishara tu bune deven e huri ha waha ta ke ena smi faharu e bune nu deve waha ka ta lave ke sifa ge emi ka hisab harad ko devunim e be sama hita li be hin ha ma je bai fara lava mi hunne ne ka lava ha ka ta bune nu deve waha ka ta hitu ko ne husas ta ani ਆਇਆ ਹਮੇ ਰੱਦ ਕੋ ਦੇ ਬੇਣ ਕੋ ਰਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋ ਤਕ ਵਰ ਹਾਸ ਫਰਾ ਤਕ ਵਰ ਰੀਤ ਲਵੇ ਮਿਫਾ ਰਣ ਕੈਸ ਫੋਨ ਵਾਲਾ

igurar ma vi me emmenna bunin kodene kan itu bar kurima ke setta deveni nuhure den fennan gellemma unda gove amura gelduno echegennan itu baru hen afideni e vagutukane fu beddennetta.